0: 365 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Seret Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang lomba kompetisi siswa atau LKS tingkat nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizky, berhasil meraih medali emas pada lomba kompetensi siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizky menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan.

0: Teknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
0: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
2: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
0: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arun Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Bahwa luar biasa perkembangan kreativitasnya, tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
5: ini... Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang disebut
6: bagian dari menindaklanjuti.
5: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
4: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
5: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
8: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
9: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
8: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
9: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam merespon seluruh titik api secara bersamaan.
10: Kita memang lahan dan hutannya itu banyak yang memiliki lahan-lahan gambut yang sangat luas, seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
9: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people that stand to the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart in the embassy and the Fund for the Citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan volunteer hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di Jabatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan perusahaan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dan di Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik, namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

103 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pagi yang sangat-sangat cerah pendengar saat ini dari kawasan Puncak Pondok Pusaka menyambut semua aktivitas yang akan pendengar kerjakan di hari ini. Mudah-mudahan aktivitas yang sudah Anda rencanakan di pagi ini, di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Ya, saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman-teman. Dan tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Yang sudah di tempat bekerja, selamat bekerja. Yang sudah di tempat wisata, selamat menikmati akhir pekannya sebelum besok kembali harus bekerja normal seperti biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gaur akan melaksanakan Lomba Konten Literasi 2026. Lomba yang mengusung tema perkembangan perpustakaan, budaya baca dan literasi dengan subtema literasi kreatif menuju Gaur Maju. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaur, Saleh John, mengatakan kegiatan ini masih dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan lomba ini diharapkan menjadi momen bagi para peserta untuk merayakan kemerdekaan dengan berkreasi. Lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan kategori usia 17 hingga 35 tahun berhadiah jutaan rupiah. Masyarakat diharapkan bisa mengambil bagian dalam lomba ini sekaligus untuk meningkatkan budaya literasi. Para peserta dapat menyalurkan ide kreatif mereka melalui pembuatan konten ini. Pihak panitia juga telah menyiapkan tim juri profesional untuk menilai keaslian dan kedalaman pesan dari setiap karya. Proses pendaftaran dan pengumpulan karya mulai dibuka sejak awal bulan ini secara daring. Seluruh masyarakat Kabupaten Gaur yang memenuhi syarat usia dihimbau untuk segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu berakhir. Pemerintah daerah berharap tradisi membaca terus berkembang di tengah masyarakat. Gaur yang maju bisa terwujud lewat semangat literasi yang kuat.
4: Ha ha ha ha!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

0: Seni tari bagi sebagian masyarakat bukan hanya seni melenggak-lenggokkan tubuh. Ada banyak makna yang terkandung dalam setiap gerakannya. Seni tari bisa dipersembahkan untuk para dewa, roh leluhur, atau menyambut tamu agung, dan juga sebagai perantara sosial antar masyarakat. Di Indonesia ini banyak terdapat kesenian tari. Salah satunya adalah seni tari suku Kutai. Seni tari suku Kutai dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni tari rakyat dan seni tari klasik. Seni tari rakyat merupakan kreasi artistik yang timbul di tengah-tengah masyarakat umum, yang termasuk dalam seni tari rakyat seperti tari Jepen, yaitu tari rakyat Kutai yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. Kesenian ini sangat populer di kalangan masyarakat yang menetap di pesisir Sungai Mahakam maupun di daerah pantai. Tarian pergaulan ini biasanya ditarikan berpasang-pasangan, tetapi dapat pula ditarikan secara tunggal. Tari Jepen ini diiringi oleh sebuah nyanyian dan irama musik khas Kutai yang disebut dengan tingkilan. Alat musiknya terdiri dari gambus, sejenis gitar berdawai 6, dan ketipung, semacam gendang kecil. Sementara, untuk seni tari klasik merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di kalangan keraton Kutai Kartanagara pada masa lampau. Adapun yang termasuk dalam seni tari klasik Kutai seperti tari persembahan, tari yang diiringi musik gamelan ini khusus dipersembahkan kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke Kutai dalam suatu upacara resmi. Penari tidak terbatas jumlahnya. Makin banyak penarinya, dianggap makin bagus. Ada juga yang namanya tari ganjur, yang merupakan tarian pria istana yang ditarikan secara berpasangan dengan menggunakan alat yang bernama ganjur. Tarian ini diiringi oleh musik gamelan dan ditarikan pada upacara penobatan raja, pesta perkawinan, atau penyambutan tamu kerajaan, serta kelahiran kerajaan, dan lain-lain.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Rumah adat di Nusantara.
3: Rumah adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi, beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah

0: Ambi, yang terdiri dari tiga bagian yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: Mozaik Nusantara.

0: Meski umurnya sudah lebih dari 200 tahun, hingga kini upacara ngatong atau upacara penghormatan terhadap abak atau tengkorak manusia yang ada pada masyarakat Dayak Angan, Kalimantan Barat, masih terus dilaksanakan. Prosesi adat berupa penghormatan terhadap tengkorak manusia ini berlangsung di sebuah rumah seorang dukun atau pawang yang dilakukan oleh 7 orang dukun. Di rumah itu pula sejumlah sesaji dipersiapkan untuk menyambut kedatangan tengkorak tersebut. Sebelum upacara ngatong dimulai, tengkorak terlebih dahulu dibersihkan dengan mani atau dimandikan dengan memoleskan minyak kelapa. Setelah selesai, tengkorak disisir layaknya seperti kepala manusia yang memiliki rambut. Kemudian diberi makan, juga diberi rokok. Upacara ini puncaknya berlangsung pada malam hari dengan prosesi mulai ritual kubang, yakni menyerahkan seramanta atau seekor ayam yang belum dipotong dan satu batang kubang, yaitu berupa bambu yang berisi beras. Saat itu, dukun-dukun tersebut juga melakukan terio atau berteriak keras satu kali. Dan di halaman rumah dimainkan bunyi totong, yaitu beduk khas Dayak dengan 3 gong dan seperangkat kulintang. Permainan alat musik tradisional ini berlangsung semalam suntuk. Upacara kemudian dilanjutkan dengan melakukan tarian totong, yakni menari bersama beberapa dukun sambil membawa tengkorak. Prosesi terakhir ngatong, yakni mengembalikan kepala ke tempat semula di atas loteng rumah tersebut. Tidak semua sub-suku Dayak di Kalimantan Barat memiliki upacara adat ini, karena kepala-kepala pada masa mengayau atau saat masyarakat Dayak berburu kepala, sudah banyak yang dikubur atau dibakar. Itu sebabnya tak heran bila upacara yang sangat langka ini gaungnya nyaris tidak terdengar lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Selamat pagi dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Masih kami temani ruang dengar Anda dengan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya di Lintas Bintuhan Pagi. Sekali lagi pendengar, saat ini cerah sekali untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka, yang suasana pagi juga masih belum terlalu panas. Cocok nih ya untuk memulai aktivitas kita di hari ini. Yang lagi sarapan, awas hati-hati keselek. Nanti sambil melamun, menghayal, memikirkan nanti siang gimana ya, atau nanti sore gimana ya, hujan gak ya kira-kira, jadi gak ya saya ketemuan sama yang tercinta, yang tersayang, yang terkasih. Waduh. Pokoknya hari ini kita doakan semuanya berjalan dengan lancar, teman-teman ya. Tidak ada yang menghalangi, Allah juga meridhoi pastinya, serta hasilnya memuaskan. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rumah Adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Rumah Lamin adalah nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kediaman masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berukuran sangat besar sehingga dapat menampung 12 hingga 30 keluarga atau sekitar 100 sampai 150 orang. Rumah adat ini berstruktur panggung dengan keseluruhan materialnya terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lapuk. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus meniti salah satu dari dua tangga yang tersedia di bagian depan. Tangga ini memiliki jumlah anak tangga ganjil yang melambangkan keselamatan dalam kepercayaan suku Dayak. Selain itu, kita juga akan menemukan pagar kayu berukir di sekeliling rumah bagian atas yang digunakan untuk menjaga pengunjung atau anggota keluarga agar tidak terjatuh. Rumah Lamin ini memiliki ciri khas berupa warna kontras yang menghiasi dasar dindingnya seperti warna kuning, hitam, merah, biru, dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi dipercaya dapat memberi tuah sebagai penolak bala. Adapun warna merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kewibawaan, putih melambangkan kebersihan jiwa, sedangkan hitam melambangkan keteduhan. Di sekitar halaman rumah juga terdapat patung-patung dewa sebagai penjaga penghuni rumah dari segala mara bahaya.

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain, minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa, dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.

0: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloi. Rumah Baloi merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloi pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloi dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada 4 ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloi ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran, terutama yang ada di bagian lisplang dan atap, yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, rumah Baloi yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami sajikan lagu pop Indonesia ataupun lagu pop populer lainnya untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Bersama saya pastinya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

suasana pagi seperti ini mendengar lagu-lagu seperti dari Wonder Boys dengan Suatu Hari. Ini bisa mengingatkan kita akan beberapa tahun yang lalu. Ternyata 2006 itu sudah 20 tahun yang lalu katanya ya. Iya ya, 20 tahun yang lalu ya. 2006, 2016, iya dong. Ternyata waktu cepat berlalu teman-teman ya. Ternyata semua kenangan itu akan terus melekat di dalam ingatan kita. Dan beberapa lagu yang rilis di tahun-tahun sebelumnya itu masih terus ada di benak kita, teman-teman. Seperti lagu yang satu ini juga. Kalau saya, ini lagunya cukup melekat di ingatan. Selamat Pagi Terang, lagu dari Close Head, yang juga menjadi lagu terakhir dalam kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda untuk lintas bintuan pagi. Edisi hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Selamat pagi kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu, saat ini pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tarian, walaupun kelihatannya hanya gerakan tubuh mengikuti irama musik, namun banyak tarian yang mempunyai makna, bahkan pesan religius, seperti halnya tarian barong. Seni tari dari Bali ini dipercaya masyarakatnya memiliki kekuatan magis. Tarian ini merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang menggunakan boneka berwujud binatang berkaki empat atau berkaki dua. Diduga, kata barong berasal dari kata bahurang atau diartikan beruang, seekor binatang mitologi yang mempunyai kekuatan gaib yang dianggap sebagai pelindung. Topeng barong dibuat dari kayu yang diambil dari tempat-tempat angker, seperti kuburan. Oleh sebab itu, barong merupakan benda sakral yang sangat disucikan oleh masyarakat Hindu Bali. Pertunjukan tari ini dengan atau tanpa lakon selalu diawali dengan pertunjukan gamelan yang berbeda-beda, seperti gamelan gong kebyar, gamelan babarongan, dan gamelan batel. Orang Bali mengenal bermacam-macam barong, yaitu barong bangkal, barong kedelingking, atau barong blas-blasan, barong ketet atau barong ket-ket, barong landung, dan barong macan. Jenis-jenis barong ini mempunyai bentuk, gambaran cerita serta kekuatan magis yang berbeda-beda. Menurut anggapan orang Bali, bahwa ada yang merawat barong, yaitu Dewa Barong. Pada saat diarak keliling kota atau desa, orang yang mempercayai kekeramatannya akan datang menyembah sambil menyerahkan sesaji kepada barong melalui pemangku. Kemudian, pemangku akan menyampaikan sesaji itu kepada Dewa Barong lewat mantra-mantra yang diucapkannya.
1: Mozaik Nusantara.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak Hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang

0: Rumah Adat Sulawesi Barat. Rumah Boyang merupakan rumah adat Sulawesi Barat. Berstruktur panggung yang disusun dari material kayu-kayuan, ditopang oleh tiang-tiang dari kayu balok berukuran besar dengan ketinggian 2 meter, yang berfungsi untuk menopang lantai sekaligus atap rumah yang tidak ditancapkan ke tanah, melainkan ditumpangkan pada sebuah batu datar. Rumah ini dibangun menghadap ke arah matahari terbit sebagai simbol keselarasan kehidupan. Rumah adat provinsi yang baru saja diresmikan 5 Oktober 2004 ini dibagi atas beberapa ruangan yang disebut dengan lotang. Lotang utama berjumlah 3, yaitu Samboyang, Tangaboyang, dan Wiboyang. Sementara lotang tambahan berjumlah 4, yaitu Tapang, Paceko, Lego-Lego, dan Naung Boyang. Atap rumah Boyang berbentuk prisma, memanjang dari depan ke belakang, menutupi semua bagian rumah yang terbuat dari daun rumbia, serta dihiasi dengan ornamen-ornamen khusus yang berfungsi sebagai hiasan serta memiliki nilai filosofis yang menjadi identitas sosial kemasyarakatan bagi suku Mandar yang selalu percaya kekuatan Yang Maha Esa dan alam semesta.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ada satu lagu dari Sheila dengan pagi yang menakjubkan ini ya. Dan di pagi hari ini memang benar-benar menakjubkan sih ya, dengan cuaca yang kita temuin juga cukup cerah ya, karena memang masih dalam musim kemarau. Siapa sih yang tadi malam mungkin merasa waduh cuacanya dingin banget ya. Terus tahu gak sih alasannya kenapa kalau misalkan musim kemarau itu cuacanya terasa lebih dingin? Bahkan kebalikannya ya, kalau musim hujan itu cuaca agak terasa lebih hangat kayak gitu ya. Ada yang tahu alasannya? Nah kalau belum ada yang tahu, nanti bakal kita bahas kenapa sih musim kemarau malah terasa cuaca agak lebih dingin gitu ya. Bukannya harusnya juga panas gitu, sama seperti di siang hari panas banget gitu ya. Nah, sebelumnya kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Dikta dengan Cinta Sudah Terlambat.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini yang takkan pernah bisa. Itu dia. Nah, pendengar, ternyata suhu udara pada malam hingga menjelang pagi kerap terasa lebih dingin ketika musim kemarau dibandingkan saat musim hujan. Nah, fenomena tersebut merupakan kondisi meteorologi yang normal dan tidak berkaitan dengan mitos atau fenomena astronomi tertentu, ya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan salah satu penyebabnya adalah berkurangnya tutupan awan pada musim kemarau. Langit yang cerah membuat panas permukaan bumi lebih mudah dilepaskan ke atmosfer pada malam hari, sehingga suhu dekat permukaan turun lebih cepat. Selain kondisi langit yang cerah, pengaruh monsum Australia juga berperan terhadap turunnya suhu malam di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG juga menyebutkan masa udara yang bergerak dari Australia pada periode musim dingin bersifat relatif kering dan dingin, terutama mempengaruhi wilayah Indonesia di bagian selatan khatulistiwa. Kondisi tersebut membuat perbedaan suhu antara siang dan malam pada musim kemarau dapat terasa cukup signifikan. Dalam analisis BMKG pada Juni 2026, perkembangan kemarau di sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan disebutkan dalam peningkatan suhu terasa lebih panas pada siang harinya, tetapi lebih dingin pada malam hari. Dari sisi manfaat, cuaca yang lebih kering pada musim kemarau dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang membutuhkan kondisi minim hujan. Berkurangnya tutupan awan juga membuat penyinaran matahari ke permukaan berlangsung lebih optimal, sehingga kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seperti pengerikan hasil pertanian, aktivitas luar ruangan dengan tetap memperhatikan kondisi suhu serta ketersediaan air. Namun musim kemarau juga perlu diantisipasi karena kondisi kering dapat meningkatkan risiko kekurangan air di wilayah tertentu. Nah, pendengar, BMKG mencatat perkembangan kemarau dapat berkaitan dengan peningkatan potensi kekeringan meteorologi, sehingga masyarakat perlu menggunakan air secara bijak. Dan mengutip informasi cuaca resmi, BMKG menegaskan udara dingin pada malam hari merupakan bagian dari variasi cuaca yang lazim terjadi ketika musim kemarau, khususnya di wilayah dengan ketinggian tertentu. Ya, pendengar, suhu juga cenderung lebih rendah di daerah pegunungan karena faktor ketinggian, sehingga sensasi dingin dapat dirasakan lebih kuat dibandingkan dengan wilayah dataran rendah. Dengan demikian, malam yang terasa lebih dingin saat musim kemarau itu memiliki penjelasan ilmiah berkaitan dengan kondisi atmosfer ketutupnya awan serta pergerakan massa udara, dan masyarakat disarankan untuk tetap memperoleh informasi mengenai perkembangan cuaca dan musim melalui kanal resmi BMKG agar dapat menyesuaikan aktivitas serta mengantisipasi potensi dampaknya. Itu dia, pendengar. Dan tidak ada lagi game bertanya, ya, karena sudah dijelaskan untuk alasannya kenapa cuaca di malam hari saat musim kemarau itu terasa lebih dingin ketimbang musim hujan, ya. Nah, kita bakal temani Anda kembali dengan Leto dengan Hapuslah Keluhanmu.

atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

Indonesia, baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Tanpa terasa untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 9:58 ya. Tuntas sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia untuk di pagi hari ini. Dari pukul 9 hingga pukul 10 Anda sudah mendengarkannya ya. Tepatnya nanti pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut. Dan tetaplah bersama kami mendengar 98,8 MHz RRI Bintuhan, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya.
1: 98,8 RRI Bintuhan, di udara membangun

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 65.
1: 110.
2: Sudah keturunan 10 sih.
1: Ya, enggak ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ada, iya kan, ya Benteng Marlborough ada, itu ada. Terus kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling-paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Apa kelentengnya Vihara Buddhayana? Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungkyo itu pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi itu kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko, itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk. Kan kalau dulu enggak kan. Karena itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Mega sore hari bintuhan ada sore ada yang terlambat sudah. Untuk lagu-lagu dangdut mendengar kita bisa nikmati selama 15 menit ke depan ya. Dan di 15 menit ke depan ini Mbak Desi bakal hadirkan ada lagu dari Minawati dengan Ceritan Hati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Ange Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamak kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTDC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTDC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic Hanyu Go, dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, pendengar Anda masih kembali bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan ya. Nah, kembali dengan informasi dengan kesehatan capas, kaur, bugar, mesti latihan di cuaca terik ya. Pelatihan paskibra atau capas kaur memastikan para capas saat ini dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik, saat mengikuti latihan rutin, para capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasakan sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu, di tengah cuaca panas, para capas masih semangat berlatih. Sarma Enus Tasri selaku pelatih utama saat diwawancara RRI mengatakan sejak hari pertama para capas tidak begitu tergantung dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapangan yang berdebu di tengah musim kemarau dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas ini tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas. Namun begitu, pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi mensukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan, memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih ya. Itu dia pelatih paskibra ya, untuk persiapan 17 Agustus untuk di tahun 2026 ini. Dan tetaplah bersama kami mendengar di 98,8 MHz karena banyak lagi informasi update terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda menemani siang ini. Barangkali Anda tengah beristirahat siang ya, karena akhir pekan hari ini adalah hari Ahad. Mungkin dengan sedikit Anda bersantai atau berlibur hari ini akan menambah semangat Anda untuk di aktivitas besok pagi ya, atau di hari pertama untuk Anda mengawali pekerjaan Anda di hari Senin. Nah, mendengar, tetaplah bersama kami mendengar untuk kita temani Anda dengan lagu Ari Lasso, Arti Cinta.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Fort York atau Benteng York, tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714, pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet, yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris, mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: Persilakan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Ya, Peter Pan dengan bagai bintang di surga ya. Lagunya udah banget, udah lama banget ya. Bahkan bandnya juga udah berganti menjadi Noah gitu ya. Udah gak Peter Pan lagi. Itu udah zaman-zaman tahun berapa gitu ya. Buat Anda yang suka banget sama lagu-lagu Peter Pan, pasti dong sampai sekarang masih menyimpan koleksinya ya. Nah, kalaupun mungkin kalau zaman dulu tuh misalkan Anda masih nyimpen-nyimpen koleksinya tapi karena udah hilang, wah kalau sekarang sih udah zaman canggih ya, udah punya Android semua, jadi udah bisa di-download ulang gitu ya. Nah, ini juga informasi penting juga buat Anda ya, apalagi yang sudah memasuki usia lansia atau juga udah usia ya bisa dikatakan tidak muda lagi ya. Nah, kita harus bisa mengenali makanan yang sesuai untuk diri kita atau juga untuk Anda yang memang udah berumur lansia seperti itu ya, agar kita bisa menikmati hidup ini dengan kesehatan yang terjaga. Jadi kita nggak sembarang makan ya, yang biasanya sih kalau orang tua ya itu pencernaannya, terus juga kondisi fisiknya juga berpengaruh sekali terhadap apa yang dimakan ya. Nah, kita ketahui bahwasanya memasuki usia lanjut, kebutuhan tubuh terhadap gizi tetap harus diperhatikan ya, meskipun kebutuhan kalori cenderung menurun. Pola makan yang sehat dan seimbang itu dapat membantu orang tua mempertahankan kekuatan tubuh, mendukung fungsi otak, serta menjaga kesehatan tulang dan juga jantung. Nah, menu makanan untuk orang tua sebaiknya mengandung protein yang cukup, seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit, ya, tahu dan tempe. Nah, protein ini penting untuk membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot secara alami, dapat berkurang seiring bertambahnya usia, terutama jika aktivitas fisik mulai menurun. Nah, mendengar sayuran dan buah juga perlu menjadi bagian rutin dalam menu harian karena mengandung yang namanya vitamin, mineral, serat, dan berbagai senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Pilihan seperti bayam, brokoli, wortel, pepaya, pisang, jeruk, dan apel itu dapat dikombinasikan secara bergantian agar asupan zat gizi lebih beragam sekaligus membantu menjaga kesehatan pencernaan. Sumber karbohidrat sebaiknya dipilih dengan mempertimbangkan kandungan serat dan nilai gizi. Nasi merah, oatmeal, kentang, ubi, jagung, serta sumber biji-bijian utuh dapat menjadi pilihan untuk menggantikan sebagian makanan yang tinggi gula atau karbohidrat olahan. Asupan lemak juga perlu diperhatikan dengan mengutamakan sumber lemak tak jenuh seperti ikan, kacang-kacangan, alpukat, dan minyak nabati dalam jumlah yang sesuai. Dan sebaiknya konsumsi makanan yang tinggi garam. Sebaiknya konsumsi makanan yang tinggi garam, gula, lemak jenuh, serta makanan ultra proses itu harus dibatasi ya, karena dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Pentingnya pola makan sehat pada usia lanjut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mata Claire Morris dan juga tim dari Rush University Medicine Center San Diego yang diterbitkan dalam jurnal Alzheimer dan Demensia pada 2015, dan penelitian tersebut melibatkan 923 orang lanjut usia dan menemukan bahwa mereka memiliki pola makan MIND yang menekankan konsumsi sayuran hijau, buah beri, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan ikan unggas. Maksud kami ikan dan unggas serta minyak zaitun, serta membatasi makanan tertentu memiliki resiko rendah mengalami penurunan fungsi kognitif dan juga Alzheimer yang dibandingkan mereka yang tidak mengikuti pola makan tersebut secara konsisten. Nah, itu dia ya. Jadi memang kalau misalkan kita sudah di usia senja, seharusnya kita memilih makanan yang cocok, yang pas, atau juga menghindari makan-makanan itu yang bisa memicu ketika kita memiliki riwayat penyakit parah mungkin barangkali ya, ya lebih baik untuk dihindari ya. Jangan memaksakan diri untuk mengkonsumsi dengan dalih mungkin karena benar-benar menyukai atau karena makanan tersebut terasa lebih lezat, tapi kalau itu memicu terjadinya masalah kesehatan pada tubuh Anda, lebih baik kita hindari ya. Dan pendengar, untuk saat ini pukul 12 lewat 7 menit kami akan hadirkan beberapa lagu pop Indonesia. Selepas itu nanti kita bakal dengarkan lagu-lagu Islami untuk Anda. Kita akan celang juga azan zuhur berkumandang untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama. Karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka gibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya

pencerah jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Dengan tuntas sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Dan saat lagi kita akan bergabung ke program Satu Era Ribungkulu untuk kita simak warta berita daerah.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sari Berita, alokasi transfer ke daerah TKD untuk pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu bertambah 193,9 miliar. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, alokasi transfer ke daerah TKD untuk pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu bertambah 193,9 miliar berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 198

0: tahun 2026. Tambahan tersebut terdiri dari DAU tambahan 42,85 miliar dan kurang bayar DBH hingga 2024 sebesar 150,24 miliar. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan seluruh dana telah disalurkan ke rekening kas umum daerah RKUD oleh KPPN Bengkulu, Curup, Mana, dan Muko-Muko pada Jumat 7 Agustus 2026. DAU tambahan diberikan kepada Kabupaten Bengkulu Tengah 25,11 miliar, Bengkulu Utara 11,51 miliar, dan Kota Bengkulu 6,22 miliar. Sementara alokasi kurang bayar DBH diterima seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Irfan meminta Pemda segera menggunakan tambahan dana tersebut sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku. Menurutnya, percepatan belanja akan membantu memenuhi kebutuhan fiskal daerah sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, dan kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari strategi peningkatan pendapatan asli daerah PAD, khususnya optimalisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya secara khusus membahas upaya peningkatan PAD dari sektor PBB P2. Pemerintah Kabupaten Kaur ingin mempelajari tata kelola yang diterapkan di Kota Semarang agar potensi yang ada dapat dioptimalkan dan penerimaan daerah bisa meningkat. Dari hasil diskusi diperoleh pemahaman bahwa optimalisasi PBB P2 tidak hanya berkaitan dengan penarikan pajak semata, namun juga mencakup tata kelola yang baik, pendataan objek dan subjek pajak secara akurat, serta pemutakhiran data yang berkelanjutan. Selain itu, strategi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Kaur berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepastian tersebut diberikan untuk memastikan aktivitas melaut nelayan tetap berjalan lancar di tengah beredarnya isu mengenai kelangkaan BBM subsidi. Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Bengkulu, Jalaluddin, mengatakan hingga saat ini penyaluran solar subsidi masih berlangsung normal. Tidak terdapat pengurangan kuota maupun kendala distribusi yang dapat mengganggu kebutuhan bahan bakar para nelayan. Menurutnya, stok BBM subsidi yang tersedia masih mampu memenuhi kebutuhan operasional nelayan di Kota Bengkulu. Seluruh proses distribusi terus dipantau agar penyaluran berlangsung tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Untuk saat ini aman, saya katakan aman karena pengalaman sebelumnya juga untuk Agi Perkajaya ini stok selalu tersedia siap.
1: Yang menjelaskan kondisi di lapangan juga menunjukkan situasi yang kondusif. Aktivitas nelayan masih berjalan seperti biasa dan belum ditemukan adanya kepanikan ataupun antrian panjang. DKP juga memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi akan terus diperketat agar distribusi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Dengan demikian, pemanfaatan BBM subsidi dapat berjalan efektif sesuai peruntukannya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Utara, Charles Johnson, menjelaskan pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar 12 miliar untuk membayar gaji 2.298 P3K par waktu hingga Desember 2026. Anggaran tersebut bersumber dari pos belanja barang dan jasa. Dengan demikian, hak para P3K par waktu tetap terjamin dan tidak ada kebijakan merumahkan pegawai pada tahun ini. Hanya saja untuk tahun 2027, pemerintah daerah belum dapat memberikan kepastian terkait pendanaan P3K paruh waktu. Pemerintah masih menunggu besaran dana transfer ke daerah tahun 2027 yang diperkirakan akan ditetapkan pada September mendatang. Selain itu, pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui apakah belanja P3K paruh waktu maupun penuh waktu nantinya akan dibiayai melalui APBN atau tetap menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten. Warta Berita Daerah Siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Langkah diplomasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan percepatan kemajuan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Berbagai kebutuhan strategis disampaikan secara langsung guna mendapatkan pemenuhan serta dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dijelaskan Rifai, fokus usulan mencakup pemenuhan sarana dan prasarana medis serta penguatan kapasitas hingga pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Bengkulu Selatan. Bupati Rifai Tajudin menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan agar masyarakat memperoleh akses yang berkualitas dan merata. Pihaknya menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas medis yang memadai dan tenaga kesehatan kompeten menjadi kunci utama peningkatan derajat kesehatan warga. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan optimistis seluruh poin usulan yang dipaparkan dapat menjadi perhatian khusus pihak kementerian melalui alokasi dana APBN. Dukungan pusat tersebut diharapkan mampu mengakselerasi modernisasi peralatan medis di rumah sakit umum daerah maupun puskesmas. Melalui sinergi lintas pemerintah ini, akses warga pedesaan terhadap fasilitas penanganan medis yang cepat dan terjangkau dapat terwujud secara optimal. Pendengar, Putri Cantik Indonesia Bengkulu dorong generasi perempuan berkarakter dan berprestasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Regional Director Putri Cantik Indonesia Bengkulu Region Dwi Saputra mengatakan ajang Putri Cantik Bengkulu tidak hanya berfokus pada kecantikan fisik, tapi juga memiliki visi untuk wujudkan generasi perempuan Indonesia berkarakter, cerdas, berbudaya, serta berakhlak mulia. Menurutnya, para peserta diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus duta bangsa yang dapat menginspirasi masyarakat melalui nilai-nilai kecantikan sejati yang berlandaskan hati, pikiran, dan jiwa Indonesia. Reja menjelaskan terdapat 5 tujuan utama dalam pelaksanaan Putri Cantik Indonesia Bengkulu, yaitu menumbuhkan dan membina generasi putri berprestasi, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia, membangun kepercayaan diri dan jiwa positif, serta menjadi wadah edukasi dan kolaborasi bagi generasi perempuan. Selain itu, ajang tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan citra positif perempuan Indonesia di mata nasional maupun internasional, sehingga peserta tidak hanya memiliki kemampuan di bidang modeling dan fashion, tetapi juga memiliki wawasan serta kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan budaya.
4: Mewujudkan generasi perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik secara fisik, Bang, tetapi juga berkarakter, cerdas, berbudaya, serta berakhlak mulia.
3: Yang menambahkan, proses pendaftaran Putri Cantik Indonesia Bengkulu telah mulai dibuka pada Agustus ini hingga September 2026. Setelah melalui tahapan seleksi dan pembinaan, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan menuju grand final yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Rejon berharap semakin banyak perempuan muda Bengkulu yang berani mengambil kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan percayaan diri sekaligus membawa nama Bengkulu melalui ajang Putri Cantik Indonesia. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mematangkan berbagai aspek teknis demi memastikan kelancaran upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten 3 Setda Bengkulu Utara, Ramdanus, beberapa waktu dan dihadiri perwakilan dinas instansi teknis lainnya. Fokus utama pematangan ini mencakup pembagian peran teknis di setiap seksi kepanitiaan menjelang puncak peringatan detik-detik proklamasi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama Polres dan Kodim telah menyelaraskan seluruh kebutuhan logistik serta skenario pelaksanaan agar rangkaian acara peringatan di tingkat daerah dapat berjalan tertib dan tanpa kendala. Untuk melengkapi kesiapan teknis yang telah disusun panitia besar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menyemarakkan suasana kemerdekaan. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat luas diharapkan dapat membuat Makna serta hikmah hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan warga Bengkulu Utara. Dengar beralih ke berita terakhir, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi genangan air saat hujan turun, Ketua RT 19 Kelurahan Sawah Lebar Baru Hernolis bersama seluruh warga Kompleks Sakinah 2 berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong bersama. Kegiatan kemasyarakatan ini berlangsung pada Minggu pagi 9 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dirinya menjelaskan fokus utama aksi gotong royong kali ini ditujukan pada pembersihan siring atau saluran air utama di lingkungan perumahan. Para warga bergotong royong mengangkat endapan tanah dan material batu yang mulai menimbun siring. Penumpukan material di titik tersebut diketahui kerap menghambat laju alir air hujan sehingga berpotensi memicu genangan. Selain pembersihan saluran air utama, Hernolis juga meminta warga untuk sekaligus membersihkan halaman dan siring di depan rumah masing-masing. Melalui kegiatan rutin ini, pihak RT berharap kesadaran menjaga lingkungan tetap terjaga, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga Kompleks Sakinah 2. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali Naflo update informasi dari rri.co.id bahwa sekarang pendengar, industri game itu sekarang bukan lagi sekedar soal bermain atau hiburan. Jadi di balik sebuah game ada koneksi internet, ruang untuk berkembang, sampai talenta-talenta digital yang perlu terus diasah. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pengembangan industri game nasional melalui prinsip 3C, yaitu connectivity, katalis, dan kompetensi. Nah, untuk konektivitas, pemerintah mendorong program fiberisasi karena akses internet menjadi salah satu tulang punggung industri digital. Kemudian dari sisi katalis pendengar, ada ruang seperti Garuda Smart Innovation Hub yang diharapkan menjadi wadah bagi pelaku industri game untuk berkolaborasi dan juga berkembang. Sementara dari sisi kompetensi, pengembangan talenta digital juga terus dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, harapannya pendengar, dengan ekosistem yang semakin kuat, industri game di Indonesia juga bukan hanya punya banyak pemain aja, tapi juga semakin banyak talenta dan karya lokal yang mampu bersaing.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga emang gak selalu mudah, terutama ketika keduanya sama-sama membutuhkan perhatian. Jadi pekerjaan belum selesai, sementara di rumah juga ada tanggung jawab yang menunggu. Nah, kalau berlangsung terus-menerus, pendengar, kondisi ini tuh bisa ikut mempengaruhi kesehatan mental. Kementerian Kesehatan menyebut kondisi tersebut sebagai work family conflict, yaitu ketika tuntutan pekerjaan dan keluarga saling berbenturan hingga membuat seseorang kesulitan menjalankan kedua perannya. Dan tandanya bisa berupa merasa kewalahan, mudah cemas atau tersinggung, sulit tidur, kehilangan energi, hingga sulit berkonsentrasi. Karena itu pendengar, penting untuk kita mulai mengenali batas kemampuan diri, menentukan prioritas, berbagi tanggung jawab dengan keluarga, dan juga tetap menyediakan waktu untuk beristirahat. Dan tentunya dukungan juga perlu datang dari lingkungan kerja melalui beban dan jam kerja yang wajar. Karena pendengar, menjaga keseimbangan bukan berarti semua peran harus dijalankan dengan sempurna, tapi gimana pekerjaan, keluarga, dan kesehatan diri tetap menjadi dan mendapat ruang yang cukup juga. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Pernah gak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, menengah 98,8 MHz RRI Bintuhan dan tepatnya pukul 13.55 untuk sudah untuk kebersamaan saya di Sismayanti di ruang dengar Anda, temani ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Asri Bahri dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Irama deburan ombak bersaut-sautan beriringan dengan suara ceria para nelayan yang pulang dari menangkap ikan. Rutinitas yang selalu dilaksanakan di sebuah kampung bernama Kampung Malabro ini. Lokasinya tak jauh, hanya beberapa meter dari lokasi wisata sejarah Benteng Fort Marlboro dan Kampung Cina yang merupakan salah satu aset wisata yang ada di Bengkulu. Malabro merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Kampung Malabro sudah ada sejak berdiri Benteng Malabro. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC pada tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur

0: dari nama benteng itu, karena masyarakat Melayu Bengkulu itu kan tidak bisa menyebutkan nama bahasa Inggris Marlboro, misalkan Marlboro, Marlboro. Jadi disebutlah Malabro.
1: Bapak Zailidar, salah seorang penduduk yang sudah tinggal lama di kampung Malabro sejak tahun 1957 menuturkan, selain penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang, terdiri dari berbagai macam suku, baik yang merupakan penduduk asli dan pendatang yang berasal dari Sumatera Barat, Kabupaten Bengkulu Selatan, Mintuhan, dan juga dari bangsa India. Sementara penduduk aslinya masih tersisa sekitar 20% lagi.
0: Penduduk asli itu masih ada, banyak tuh dari daerah Bintuhan, dari mana, dari Sumatera Barat, terus dari daerah India, kira-kira tinggal 20%-an lah palingan. Ini 80% itu di dominir dekat suku pendatang.
1: Kampung Malabro, selain sebagai kampung wisata, juga merupakan sentra produksi ikan kering atau ikan asin. Semenjak jalan pariwisata dibuka di Kampung Malabro, menyusuri Pantai Malabro, maka terbuka juga pikiran masyarakat untuk membuat sentra perdagangan ikan asin. Ikan asin ini merupakan hasil tangkapan para nelayan yang masih segar, kemudian dikeringkan, dan jadilah ikan asin yang sangat khas dari Kampung Malabro, Kota Bengkulu.
0: Awalnya para pedagang-pedagang ikan kering itu mulai terbuka jalan pariwisata itu. Sejak mulai terbuka jalan pariwisata yang dibangun oleh Gubernur Bengkulu Agus Salim Najamuddin, kan membuka jalan itu. Jadi terbuka lah pikiran masyarakat untuk berjualan ikan kering di sepanjang pesisir daerah Malabro itu. Ikannya itu ya dapat ditangkap sendiri, misal ikan teri, udang baring, terus ikan gleberan, itu kan nelayan setempat lah yang menangkapnya itu, dijemur, dikeringkan, sudah dikeringkan, mereka jual. Tapi kalau ikan-ikan yang jenis ikan yang besar, itu mereka beli di pelebay, seperti ikan asinan, ikan terusan itu, belinya di pelebay. Mereka asin sendiri, terus dikeringkan, baru dijual.
1: Kampung Malabro menjadi kampung yang unik, sekaligus bersejarah, karena kampung ini adalah salah satu kampung yang tua dan pertama kali ada di Bengkulu. Dulunya, Kampung Malabro ini sebagai pusat kota Bengkulu dan pusat perdagangan serta pusat semua aktivitas masyarakat Bengkulu. Hingga saat ini, Kampung Malabro menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bengkulu.
0: Malabro itu adalah kampung yang pertama kali. Maksudnya kalau dulu itu tahun-tahun 50-an sampai tahun era tahun 70-an, itu daerah itu kota Madya Bengkulu, di situ sentralnya dulu. Daerah pelabuhannya di situ, kotanya di situ. Jadi setelah Bengkulu jadi provinsi tahun 68, nah itu pemerintah mulai mengalihkan ke daerah-daerah lain untuk perkembangan daerah, perkembangan kota, seperti yang ada di Harapan, Ranggati. Kalau dulunya daerah Malabro itu sentra kota di situ. Itu keunikannya, itulah bangunan kampung Cina itu dekat wali kota yang kini kok membangun keunikan kota itu. Kota lama itu dibangunkan lagi supaya untuk meramikan masyarakat di situ, seperti yang membangun kampung Cina itu kan, sentra kampung Cina. Kalau zaman wali kota Khalid Effendi dulu membangun gerbang Chinatown itu kan, Helmi Hasan itu membangun sentra kuliner di situ. Jadi pedagang-pedagang makanan-makanan supaya bisa berjualan di situ untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
1: Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam upaya mengembangkan Kampung Malabro, seperti membantu dalam upaya memajukan baik bantuan berupa modal dan peralatan untuk menangkap ikan, bahkan kapal. Sayangnya, masih banyak hal yang tidak sesuai seperti yang diharapkan pemerintah. Harus ada upaya pembinaan terhadap sumber daya manusia yang lebih lanjut. Ibarat pepatah, selain melempar umpan, hendaklah memberi kail.

0: agar masyarakat dapat berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Kampung Malabro sebagai salah satu destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat ataupun keluarga. Semoga Kampung Malabro sebagai salah satu kampung yang tua di Bengkulu terus dijaga dan dikembangkan sebagai aset wisata sejarah. Saya Marley Effendi Zakaria untuk Pro4 RRI.
1: Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari. Jumpa lagi bersama saya Asri Bahri yang menemani ruang dengar kami hingga tuntas nanti tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Pro Dangdut, pendengar, kami akan hadir sampai dengan pukul 15. Dan jangan kemana-mana, kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami di 0739 1655, atau Anda juga dapat bergabung melalui via WA kami di 0811 7901 655. Baik pendengar, jangan kemana-mana, terus foto kami di 98,8 FM Merer Bintuhan. Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui ada streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan, satu buah lagu dengan Benciku Saka Sayang. Langsung satu buah lagu dangdut, mata kita pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah ada yang bergabung, pendengar, kita akan dengarkan dulu dan sapa ada siapa di mana di kesempatan kali ini penelpon perdana kita. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada siapa di mana?
2: Putra Kungkil, Pak.
1: Putra Kungkil. Nanti Putra Kungkilnya gabungan jadi dua ya.
2: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik. Hari ini sehat. Cuaca panas, luar
2: panas,
1: biasa.
2: Panas kan main panasnya.
1: Benar, di sini bukan luar biasa.
2: Bedengkang panasnya, Pak.
1: Iya, panas bedengkang.
2: Iya.
1: Tapi anginnya kencang.
2: Ya, angin kadang-kadang kencang, kadang-kadang itu enggak anginnya. Sedang-sedang lah.
1: Iya, setidaknya ada anginnya, jadi bisa sedikit sejuk gitu.
2: Iya.
1: Jadi di kebun anginnya kencang enggak?
2: Ya, sama juga, Mbak. Kadang-kadang kencang, kadang-kadang tepat tapi kurang dikit. Ya.
1: Begitu, oke lah.
2: Kadang-kadang kencang, kadang-kadang sedang-sedang. Ya.
1: Oke, mau rekas lagu apa nih sekarang, Pak Mardi?
2: Ya, kalau ada, Mbak. Doa suci dari Imam Esripin aja, Mbak.
1: Pengen doa suci, oke.
2: Ya. Ada, Mbak?
1: Ada.
2: Ada, ya?
1: Iya. Jadi, sapa-sapa untuk siapa?
2: Ya, salam-salamnya sama Putra Jaman, Putra Asap, Putra Kungkil, Mendembun, Nasruddin di Betulungun, Dang Yanto di Babat, dan Pak Pirah juga kelupaan, dan sama teman-teman juga. Ya sudah lembar dari Asbizat aja, Mbak, tanpa kecuali.
1: Oke, ditunggu lagunya Pak Mawardi ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ya, terima kasih balik, Mbak, ya, sama Mbak Asrinya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu. Oke, berikut ada Pak Mawardi baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Kita akan play lagunya untuk selanjutnya, kita masih menunggu di 0739 616 55, atau juga dapat bergabung bersama via WA kami, ini di 0811 790 1655, ya. Mana nih yang biasanya gabungan di Pradangdut, Dangdut adalah kita. Jadi jangan lupa pendengar, kamu bisa mendengarkan siaran kami tidak hanya melalui siaran FM ya. Itu kamu juga bisa mendengarkan melalui audio streaming. Jadi tinggal cari aja di rri.co.id atau juga aplikasi mobile. Nah, yang belum punya aplikasinya RRI Digital, download dulu di Play Store ya. Tinggal cari di Play Store RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ah, siapa ini? Di mana?
3: Bang Radol ini, Mbak Asri.
1: Bang Radol, apa kabar, iya, Abang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
3: sehat. Cuaca panas terik ini, Mbak Asri.
1: Cuaca panas luar biasa memang, Bang. Di sini ya juga panasnya luar biasa nih hari ini. Jadi Bang Radol, sudah makan siang nih, Bang Radol?
3: Apa?
1: Udah makan siang?
3: Alhamdulillah udah.
1: Oke. Alhamdulillah ini sudah.
3: Lagunya, Mbak Asri.
1: Boleh, Bang Radol, mau lagu apa?
3: Coba Kebaya Merah.
1: Kebaya Merah. Oke, kita cari, ya, Bang, ya. Iya.
3: Salam-salam ya.
1: Boleh, Bang.
3: Buatnya Putra Kungkil, ada JBL, Mama Linda, Lek Sopari, ada Dang Yanto, ada juga Jini, Pak Piranya, Putra Asap, Mas Simbun, buat apa lagi ya? Helennya, Helen nggak ada lagi Helennya.
1: Udah lama gak ada lagi tuh.
3: Iya.
1: Hilang ditelan bumi.
3: Iya, udah ditelan bumi. Buatnya Pak Nasaruddin semua, buat Putra 11-16. Pokoknya semuanya aja, Mbak Asri. Ada lagunya, Mbak Asri.
1: Iya, dari Irfan Mansur ya, Bang. Oke, ditunggu bang lagunya.
3: Terima kasih mas, ditunggu lagunya ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rado, peringat barat saja bergabung di ruang dengar Anda. Sudah dua penelpon, kita masih menunggu satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di sore hari ini untuk Prodangdut terisi hari yang tepatnya pada hari Minggu ya, tanggal 9 Agustus 2026. Kita akan sapa penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut adalah kita.
1: Iya, halo, ada siapa di mana ini?
4: Mbak Pera,
1: Mbak Pera, aduh, ini Mbak Pera selalu disenggol-senggol tapi jarang gabung. Ini kemana Mbak Pera?
4: Sinyalnya ini Mbak.
1: Sinyalnya nggak ada.
4: Kadang ada, kadang enggak.
1: Kemarin katanya ini pulang kampung.
4: Iya pulang kampung Mbak.
1: Sekarang masih di kampung.
4: Sekarang udah di kebun lagi.
1: Udah di kebun lagi, oke. Jadi aman Mbak Pera?
4: Aman-aman aja.
1: Oke. Sehat tapi kan?
4: Alhamdulillah sehat
1: ini
4: Mbak.
1: Oke lah kalau gitu, alhamdulillah. Memang sehat yang dicari.
4: Iya, utama itu Mbak.
1: Betul. Mbak Pera mau rekas lagu nih.
4: Lagunya dari magazine Mbak.
1: Judulnya apa?
4: Susah hati.
1: Susah hati, aduh. Susah hati gak apa-apa, jangan aja susah kantong.
4: Alhamdulillah Mbak.
1: Susah hati.
4: Assalamualaikum.
1: Boleh silakan.
4: Mana doa jadi udah lama juga nggak naik dah.
1: Iya.
4: Putra Pungki, Pak Mawardini juga. Lagi ya, Ibu Linda, Eskari, 16. Buat lagi yang tu juga nggak, udah lama nggak dengar suaranya. Buat rimba, buat bandar sayur. Buat semuanya aja Mbak.
1: Oke.
4: Ditunggu lagunya ya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Pera ya. Ini Mbak Pera selalu disapa tapi baru gabungan kembali. Ini sibuk kayaknya Mbak Pera ya. Kita masih menunggu di 0739616555 tapi nanti pendengar kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita. Ada Imam S. Arifin, doa suci spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan, satu buah lagu dari Maggie Z dengan Susah Hati Pendengar. Lagi matang kita ke pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu di 0739 61655, atau bisa melalui WA di 0811 7901655. Di sesi pertama tadi sudah bergabung beberapa pendengar kita, dan kita masih menunggu sampai pukul 15 nanti pendengar di sore hari ini untuk sesi kedua. Nah, untuk kamu mungkin di hari Minggu ini yang sedang menikmati waktu santai dengan keluarga, apalagi di waktu momen-momen mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang sedang banyak sekali kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan di setiap desa, kecamatan dan juga kabupaten pendengar di sore hari ini. Mungkin yang sedang menonton pertandingan bola kaki, selamat sore. Semoga jagoan kamu sore hari ini menang ya. Dan yang untuk yang kalah, semoga bisa berlapang dada, karena memang sebuah permainan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Memang harus ada yang kalah kali, karena kalau pengen menang semua, nanti yang kalahnya siapa? Atau kalau semua, nanti yang menangnya siapa gitu. Dan jangan lupa mendengar, kita himbau juga, ini himbau dari pemerintah juga, sudahkah Anda mengibarkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing? Jadi memang selama bulan Agustus ini, setiap tahun pemerintah itu juga menghimbau masyarakatnya untuk mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh ya, dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus ya, juga merupakan salah satu momen dan juga sebagai rasa kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia yang juga telah merdeka beberapa tahun. Dan tentunya juga kita harapkan ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Kemudian juga hal-hal yang kurang bagus di tahun kemarin, kita harapkan di tahun ini Indonesia akan semakin berjaya gitu. Nah, jangan lupa kibarkan sangsaka merah putih berikan untuk kamu yang belum sempat mengibarkan, mungkin kemarin lupa ya, ini kita ingatkan kembali. Atau bisa jadi kemarin benderanya rusak ya, atau sobek. Ini biasanya banyak sekali yang berjualan bendera merah putih, ini pedagang musiman ya, yang biasa berjualan di lapangan-lapangan seperti di Lapangan Merdeka, kemudian juga di pinggir-pinggir jalan, yang sering jualan umbul-umbul gitu kan. Nah, kemudian kamu tinggal cari aja tuh tiangnya, atau bisa pakai bambu, kemudian juga bisa pakai apa nih, paralon bisa, paralon yang kecil itu seperti bambu. Jadi bisa mulai dipasang mulai dari hari ini kan, sudah tanggal 9 ya, sudah sangat tanggal 9, tinggal beberapa hari lagi. Tanggal 17 Agustus kita ada kegiatan upacara, kemudian juga ada kegiatan perlombaan-perlombaan seperti panjat pinang, biasanya tarik tambang juga di hari-hari seperti itu. Dan saat ini juga sudah mulai dilaksanakan pelatihan untuk para paskibraka, pasukan pengibar bendera merah putih, yang akan membawa bendera dan juga menurunkan pasukan. Penurunan bendera juga sudah disiapkan, sudah mulai berarti dari pagi sampai dengan sore. Jadi siang istirahat, sorenya lanjut latihan lagi. Nah, untuk adik-adik semua yang sudah berjuang ya, yang sedang berjuang dan berlatih, semangat terus, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kalian ke depannya, untuk meniti karir. Mungkin siapa tahu nanti ada yang bercita-cita pengen menjadi abdi negara seperti TNI, Polri dan sebagainya. Oke pendengar, kami masih menunggu di 0739 61655 untuk kamu yang ingin bergabung pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga yang sudah mendengarkan siaran kami tidak pernah henti-hentinya, yang selalu standby mendengarkan siaran RRI Bintuhan dimanapun, kapanpun, dan juga siapapun itu. Oke, biasanya ini sore-sore gini ramai di wisata Pantai Pengubayan Wahana Batu Karang ya. Ini biasanya ramai dan juga sedang mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Terima kasih ya. Semoga pengunjung di hari Minggu ini membludak. Begitu juga di wisata-wisata lain seperti di Pantai Merpas, kemudian juga Pantai mana nih? banyak sekali wisata-wisata pada cukup. Memang kebanyakan di Kabupaten Kaur ini wisata kita wisata kebanyakan pantai ya. Jadi kalau mau wisata-wisata lain agak sedikit jauh seperti air terjun dan lain sebagainya. Kita penuh butuh tenaga ekstra untuk menuju lokasi air terjun itu sendiri. Memang bagus-bagus sih wisata air terjun di Kabupaten Kaur. Jadi mungkin dari daerah tetangga yang ingin mencari wisata air terjun mungkin kan, kita bisa datang, tapi memang harus didampingi dengan warga lokal ya. Baik, berikut kita akan baca dulu chat WA yang sudah bergabung. Ada siapa di mana kali ini? Kita baca dulu ya. Oke, ada halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mila. Oke, Mila. Mila di mana nih Mila? Tapi Mila nggak disebutin alamatnya Mila. Nggak apa-apa ya. Mau rekas lagu Mbak Asri, lagu dangdut sore hari ini, tapi lagu dangdut terbaru. Pokoknya apa saja yang penting lagu dangdut terbaru. Untuk Mbak Asrinya terima kasih, salam-salam untuk semuanya saja. Oke, pengen lagu dangdut terbaru ya. Apa nih ya, kira-kira kita siapkan. Lagu dari Sri Devi mau gak sih, Mataharimu? Kita siapin ya. Dari Sri Devi Mataharimu, ini lagu baru, walaupun gak baru-baru banget. Tapi maksudnya bukan lagu-lagu lawas gitu. Oke, selanjutnya kita bacain chat yang sudah kembali mampir di ruang dengar kita sore hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum hari-hari Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra di Bintuhan. Oke, Hendra di Bintuhan ya. Mau rekas lagu Mbak Asri dari Arafik karena dia. Lagunya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Hendra baru saja bergabung di sore hari ini. Oke, kita masih lanjut baca lagi karena berhubung belum ada yang gabungan kembali. Pendengar, kita baca kembali chat di sore hari ini ada siapa di mana. Assalamualaikum RR Bintuhan. Waalaikumsalam, saya Dedek di mana nih? Di Maje. Oke, Dedek di Maje mau rekas lagu Caca dengan angka 1. Lagu ini untuk semuanya ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk yang sedang siaran, terima kasih. Dan jangan lupa lagunya di play. Oke, nanti kita play ya. Baik, pendengar, sudah 3 chat kita bacakan di sore hari ini di 0811 7901655. Kamu juga bisa bergabung melalui via telepon kami di 0739616655. Tapi kayaknya waktu kita udah mepet ya. Udah pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kalau pun lagunya gak bisa kita play semua, gak apa-apa ya. Karena memang waktu kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Sri Devi Mataharimu spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 FM RRI Bintang Peringer. Satu buah lagu dengan Caca Handika Angkat Satu sore hari ini. Mata kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersama kita di lintas untuk Pro Dangdut ya, lintas Bintuan Sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita edisi hari ini, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Jangan lupa pendengar, Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat, kecuali di hari Selasa, karena memang Selasa itu adalah 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, baik itu di via chat kami dan juga melalui telepon kami di sore hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya. We'll be right back.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Tahukah Anda, salah satu fauna yang dimiliki Sulawesi adalah burung maleo. Burung ini sangat unik. Saat baru menetas, anak burung maleo sudah bisa terbang. Berat telur burung maleo adalah sekitar 240 gram hingga 270 gram. Populasi hewan asli Sulawesi ini hanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah lain yang hangat untuk menetaskan telurnya.

0: Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di Kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara, menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Gemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang
2: banget
1: kan?
2: Kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

98,8 FM RRI Bintang Barier, satu buah lagu dari Tulus dengan Langit Abu-Abu di sore hari ini mengantarkan kita ke pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Barier, ada 8 wilayah Indonesia ini menanti hujan karena memang sedang memasuki musim kemarau ya. Tentunya di beberapa daerah itu sudah lama sekali tidak tersentuh hujan. Nah, jadi BMKG ini mencatat daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi wilayah dengan hari tanpa hujan terlama di Indonesia hingga 30 Juli 2026. Itu mencapai 90 hari terhitung sampai dengan 30 Juli kemarin. Dan kondisi ini juga terutama terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bantul, pendengar, disusul oleh Rongkop di Gunung Kidul dengan 74 hari dan Kulon Progo selama 67 hari tidak tersentuh hujan. Data tersebut itu menunjukkan bahwa Yogyakarta ini menjadi daerah yang paling terdampak musim kemarau tahun ini. Berdasarkan pemantauan itu ada 4.878 pos hujan di seluruh Indonesia. Nah, setelah daerah istimewa Yogyakarta, wilayah dengan hari tanpa hujan terlama itu adalah Jawa Tengah di angka 89 hari pendengar, Jawa Timur 88 hari, Nusa Tenggara Timur 77 hari, Nusa Tenggara Barat 74 hari, Bali 72 hari, Jawa Barat 67 hari dan Banten 67 hari juga. Kemudian, ini BMKG pendengar menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kekeringan selama puncak musim kemarau tahun 2026 ini. Nah, itu dia pendengar, ada 8 wilayah Indonesia yang sedang menanti hujan dan yang paling lama itu adalah Jogja hingga 90 hari tanpa hujan ya. Terhitung tanggal 30 Juli 2026 kemarin berdasarkan pemantauan ada 4.878 pos pengamat hujan di Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat petang.

98,8 FM RR Bintuan Pendengar, satu buah lagu dari Ziva dengan Tak Sanggup Melupa. Pendengar, di sore hari ini menghantarkan kita ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu ini melalui Badan Kesbangpo akan membagikan sekitar 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Itu mulai tanggal 5 kemarin sampai dengan hari ini tanggal 8 Agustus 2026 di 3 lokasi, yaitu ada Simpang 5, Pantai Panjang, dan juga Simpang Pagar Dewa. Ini sebagai bagian dari gerakan nasional untuk meningkatkan semangat nasionalisme menjelang HUT ke-81 RI. Selain pembagian bendera, Pemkot juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan, mulai dari pengukuhan paskibraka, upacara HUT RI, lomba-lomba senam, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis hingga ke bazar pasar murah. Itu mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 Agustus nanti, guna memperkuat rasa persatuan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu dia pendengar, Pemkot Bengkulu ini telah membagikan 5.000 bendera merah putih dimulai sejak tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Agustus. Kita cukupkan pendengar untuk lagu-lagu pop Indonesia sore hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah sampai dengan pukul 18 nanti. Tentunya Anda masih menyimak kami sore hari ini di Lintas Bintuan Sore edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Anda masih mendengarkan

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman kae jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

98,8 FM RRI untuk peringkat satu buah lagu Pondok Pusaka. Saat ini mata kita pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan persamaan kita di lintas bintuan sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Kita akhiri kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kita masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat,

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen, untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita kegiatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya Fajar Adugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitra selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh mau malas membaca, karena membaca itu adalah

0: adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
2: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.

0: merumuskan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraft untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Ekraft Nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraft Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraft itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang, arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraft tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksur, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Tampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitiena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward, ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Ya, kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi, dan menutup kebersamaan saya menemani Anda di Bengkulu sore ini. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik, dan ini juga menutup kebersamaan saya, Haryansyah. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah Anda naik perahu kecil di tengah ombak yang mulai tidak bersahabat? Atau kalau belum pernah naik perahu, pernahkah Anda naik motor menerobos banjir sambil dalam hati berdoa, Tuhan, semoga knalpotnya tidak mati di tengah jalan. Perasaan itu, rasa kecil di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita, itulah suasana Injil hari ini. Murid-murid ada di tengah danau, diombang-ambingkan oleh angin. Dan di tengah kegelapan, muncul sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari badai itu sendiri. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak, menyatukan hati dan budi kita dalam doa.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hidup kami sering seperti perahu di tengah danau yang gelap. Angin datang dari segala arah. Pekerjaan, kesehatan, hubungan yang retak, masa depan yang tidak pasti. Di tengah semuanya itu, ya Tuhan, kami sering lupa bahwa Engkau berjalan mendekat, bukan menjauh. Bukalah mata iman kami hari ini, agar kami mengenalimu bahkan di tengah badai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita simak dan resapi sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 23.

Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sementara itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin cakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu, Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Perhatikan satu detail kecil yang sering terlewat. Sebelum badai datang, Yesus justru menyendiri ke atas bukit untuk berdoa. Ia butuh waktu sunyi bersama Bapanya. Bahkan, anak Allah pun butuh jeda. Jadi kalau Anda merasa perlu waktu sendiri sebelum menghadapi hari-hari yang berat, itu bukan tanda yang lemah. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bijak. Lalu, di tengah malam, murid-murid melihat sesuatu berjalan di atas air. Reaksi pertama mereka bukan sukacita. Reaksi pertama mereka ketakutan. Itu hantu! Menarik bukan? Yesus datang untuk menolong. Tapi yang pertama kali dikenali murid-murid justru rasa takut mereka sendiri. Berapa banyak dari kita begitu? Tuhan sedang mendekat lewat sebuah kejadian, lewat seorang teman, lewat suara hati yang lembut. Tapi karena kita sedang panik, kita malah menyangkanya sebagai ancaman. Kita curiga duluan sebelum mengenali. Lalu ada Petrus. Saya selalu suka Petrus, saudara-saudari, karena dia ini murid yang paling apa adanya. Yang lain diam ketakutan di perahu. Petrus malah berteriak, "Suruh aku datang!" Ini murid yang kalau ada di grup WA keluarga, pasti tipe yang langsung reply duluan tanpa mikir panjang. Dan uniknya, Yesus tidak menyuruhnya diam. Yesus berkata, "Datanglah." Tuhan tidak pernah alergi pada iman yang nekat, selama arahnya kepadanya. Petrus pun berjalan di atas air. Sungguhan, saudara-saudari, untuk beberapa langkah, hukum fisika seolah dikalahkan oleh iman. Tapi kemudian ia merasakan angin. Ia melihat gelombang dan fokusnya berpindah dari Yesus ke badai. Disitulah ia mulai tenggelam. Ini pelajaran yang sangat manusiawi. Petrus tidak tenggelam karena kurang mukjizat, ia tenggelam karena mengalihkan pandangan. Selama matanya tertuju pada Yesus, air di bawahnya seolah menjadi lantai. Tetapi begitu matanya berpindah ke badai, air kembali menjadi air. Dan responnya saat mulai tenggelam, ia tidak malu-malu berteori. Ia tidak bilang, "Ah, mungkin ini ujian iman. Biar saya renungkan dulu." Petrus langsung berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 5 kata paling jujur dalam seluruh Injil. Dan Yesus tidak menunggu Petrus berenang dulu ke perahu. Yesus segera mengulurkan tangan. Segera. Tidak ada jeda drama. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam lebih lama dari yang diperlukan untuk kita belajar. Tegurannya juga menarik. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bukan, "Kenapa kamu bodoh sekali turun dari perahu?" Yesus tidak menyalahkan keberaniannya.
Ia hanya menyayangkan keraguannya.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini. Mari kita refleksikan bacaan Injil hari ini dalam kehidupan kita. Badai di negeri kita ini macam-macam bentuknya. Ada yang badainya harga cabai naik tiba-tiba. Ada yang badainya surat PHK. Ada yang badainya hasil ronsen dari dokter. Ada yang badainya anak yang mulai menjauh atau rumah tangga yang mulai retak. Semua kita tanpa terkecuali lintas suku, lintas agama pernah merasakan perahu yang oleng. Karena itulah mari kita refleksikan. Pertama, kenali dulu suara Tuhan di tengah kepanikan Anda. Saat panik, kita cenderung menganggap semua yang datang sebagai ancaman. Padahal kadang yang datang itu justru pertolongan yang menyamar sebagai gangguan. Teguran atasan bisa jadi arah baru. Sakit yang memaksa istirahat bisa jadi panggilan untuk berhenti sejenak. Jangan buru-buru berteriak itu hantu sebelum melihat lebih jelas. Refleksi yang kedua, beranilah seperti Petrus, tapi rendah hati seperti Petrus juga. Banyak orang hanya berani setengah, berani turun dari perahu, tapi begitu ombak menerpa, menyerah dan menyalahkan Tuhan. Iman sejati bukan berarti kita tidak akan pernah merasakan angin. Iman sejati adalah tetap memandang Yesus walau angin tetap berhembus. Refleksi yang ketiga adalah, dan ini paling menghibur bagi saya, boleh loh, boleh mengaku takut. Kita ini bangsa yang kadang gengsi mengaku lemah. Padahal Petrus, rasul utama, murid pilihan, dengan lantang berteriak, tolong! Tidak ada yang salah dengan berteriak minta tolong. Baik kepada Tuhan, maupun kepada sesama, kepada psikolog, kepada sahabat, kepada pastor paroki, dan kepada tetangga yang kebetulan lebih tenang hati. Yang keempat, ingat saudara-saudariku, Tuhan tidak menenangkan badai sebelum Petrus naik kembali ke perahu. Urutannya menarik. Ia menolong dulu orangnya, baru meredakan anginnya. Kadang kita berdoa supaya masalah selesai duluan. Tapi Tuhan lebih sering menolong kita berjalan dulu melewati masalah itu, baru menenangkannya. Dan yang terakhir, saudara-saudari, perhatikan siapa yang ada satu perahu dengan Petrus. Murid-murid lain yang berbeda watak, berbeda cara menghadapi ketakutan, tetap satu perahu. Ketika perahu itu oleng, semua ikut oleng, tanpa memandang siapa yang paling beriman malam itu. Begitu juga bangsa kita, ketika krisis datang, kita satu perahu Indonesia. Entahkah Anda Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau penghayat kepercayaan. Ketika badai datang, kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menuduh siapa penyebab anginnya.

Saudara-saudariku di penghujung siaran ini, marilah kita bawa segala kekhawatiran kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sering merasa perahu hidup kami oleng. Angin datang dari banyak arah, dan kami lelah mendayung sendirian. Ajarlah kami mengenalimu, bahkan ketika engkau datang dengan cara yang tidak kami duga. Ketika kami mulai tenggelam karena keraguan, ulurkanlah tanganmu, seperti yang kau lakukan kepada Petrus. Dan berilah kami keberanian untuk berteriak minta tolong tanpa gengsi, tanpa malu. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang malam ini sedang berjuang di tengah badai mereka sendiri. Teguhkanlah iman mereka dan kirimkanlah seseorang untuk mengulurkan tangan bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ingatlah satu hal sebelum kita berpisah minggu ini. Petrus tidak tenggelam karena ia turun dari perahu. Ia tenggelam karena berhenti memandang Yesus. Maka apapun badai yang sedang Anda hadapi minggu ini, saudara-saudari, entah itu di kantor, entah itu di rumah, atau di dalam hati Anda sendiri, tetaplah memandang Tuhan, bukan ombaknya. Saya, Petrus Suprapto, berterima kasih telah diperkenankan untuk menemani Anda hari ini dalam permenungan. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat kembali ke perahu masing-masing dengan hati yang lebih tenang.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 73

0: sampai termangu aku.
1: Bosomu Vin. Jadul banget. Vin emang patut dilestarikan, guys.
0: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
1: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
2: Ah, udah. Ini dilanjut apa enggak?
1: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
0: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesan cemilan dong.
1: Online.
0: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh? Males.
1: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agifin, sambil cerita.
2: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
0: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang teman nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Kesmayan loyo bayu, wah ngamun ae kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis duit berapa hari ini?
0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si cindil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib yo.
1: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Melok seneng ya opo? Dicupuk.
1: Lah yo, baru digiwa kok mentungkul. Ya wis, Bro. Cabut sik ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Wal sae, ojo ngamon nek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum nih.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wes lah. Mungkin karena gerimis rodok deras ini orangnya yang jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wes mau maghrib begini. Mana sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Mbak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong, balas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh ini? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masuk motor lu telat ikutan tren.
4: Mas Bang.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa ini? Aduh, aku gak yang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini kilo yuk. Suruh-suruh jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu.

0: nabrak, kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia melihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya itu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
3: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
4: Lumayan bisa nih ceritanya. Lomba tiga lah.
3: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Ya iya, cerita habis baru datang.
5: Pesanan beneran, Lin. Lin?
3: Enggak ada siapa-siapa.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengucapkan terima kasih merupakan bentuk penghargaan sederhana yang memiliki makna besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun sering dianggap sebagai hal kecil, kebiasaan ini mampu menciptakan suasana yang lebih hangat, mempererat hubungan, serta menunjukkan sikap saling menghargai dalam berbagai situasi. Penelitian yang dilakukan oleh University of California, Davis, Amerika Serikat, dan dipublikasikan dalam The Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa mengungkapkan rasa syukur melalui ucapan terima kasih dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial, memperkuat ikatan emosional, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologi seseorang. Dan sikap menghargai orang lain juga membantu membangun komunikasi yang lebih baik serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Ya, dengan ucapan terima kasih, kita bisa dapat diberikan kepada siapa saja ya yang telah memberikan bantuan atau perhatian, baik anggota keluarga, teman, rekan kerja, maupun orang yang baru dikenal. Kalimat sederhana tersebut mampu membuat orang lain merasa dihargai atas kebaikan yang telah dilakukan. Ya, memang hadap sekali ya pendengar, kata-kata yang sangat luar biasa, mudah, gampang, tapi kadang sulit untuk diungkapkan. Seperti kata ucapan terima kasih, minta maaf, dan tolong. Nah, ini kayaknya susah sekali untuk diungkapkan. Apalagi kalau seandainya nih kita punya salah nih, kayaknya mau minta maaf kan agak berat gitu ya. Tapi ya, kata maaf harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa penyesalan. Dan terima kasih juga sebuah

yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada juga, dan tentunya tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin tengah bersantai bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, dan bagi Anda juga mungkin yang sedang mengaduk keberuntungan malam ini, sedang bekerja, sedang berdagang, ataupun juga sedang melakukan hal-hal positif lainnya, semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan. Besok ada yang harus beraktivitas kembali, bertemu hari Senin, semoga saja semuanya sudah siap dengan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan Anda.
1: Pernah lihat logo segitiga kecil?
0: Ya, pendengar, kali ini ada Sabrina Leonard dengan Yofi Widianto dengan Takkan. Oke, ada Arsi Widianto kali ini kami hadirkan dengan lagunya yang satu ini, dan Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati.

Pendengar, bagi Anda yang mungkin suka melamun, nah ini adalah kondisi ketika pikiran seseorang mengembara meskipun tubuhnya tetap berada di tempat yang sama. Banyak orang mengira melamun adalah tanda kurang fokus. Padahal secara ilmiah melamun merupakan bagian normal dari fungsi otak manusia. Penelitian juga menunjukkan bahwa otak tetap aktif bahkan ketika kita tampak tidak melakukan apapun. Kemudian secara ilmiah juga pendengar, melamun itu berkaitan dengan aktivitas jaringan otak yang disebut dengan default mode network. Dan jaringan ini pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan saraf Marcus Reichel yang menemukan bahwa otak itu memiliki sistem khusus yang aktif saat seseorang tidak fokus pada tugas tertentu. Nah, sistem ini membantu otak untuk memproses ingatan, membayangkan masa depan, dan juga memahami diri sendiri. Dan ketika seseorang melamun, otak sebenarnya sedang melakukan pekerjaan internal dan otak menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kemungkinan masa depan sehingga membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik. Dan inilah sebabnya melamun sering memunculkan ide kreatif atau solusi atas masalah yang sebelumnya terasa sulit. Nah, bagi Anda nih yang suka ngelamun, apakah ini tanda-tanda Anda sudah memikirkan masa depan juga ataupun hal lainnya? Ya, semoga saja lamunan-lamunan yang sering Anda lakukan bisa menjawab semuanya.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk. Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu.

informasi dan inspirasi. Ada Glenn Fredly pendengar dengan sedih tak berujung buat kita ke 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini dalam program Ruang Rindu. Dan untuk Anda juga pendengar yang malam ini tengah bersantai sembari menikmati lagu-lagu pilihan yang sudah dihadirkan di kesempatan malam ini. Dan pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id. Nah, kita kan sebentar lagi tanggal 17 Agustus ini pendengar, juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan setiap 17 Agustus, perhatian masyarakat ini selalu tertuju pada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang menjalankan tugas dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya di balik gerakan yang terlihat rapi dan seragam terdapat formasi khusus yang menyimpan makna sejarah sekaligus simbol perjuangan bangsa. Formasi paskibraka dikenal dengan susunan 17, 8, dan 45 yang berkaitan erat dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang juga berkaitan erat dengan tanggal proklamasi kita ya, di mana angka tersebut tidak sekedar menjadi pola barisan, tapi juga menjadi pengingat terhadap momentum bersejarah ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, dalam susunan tersebut, paskibraka terbagi menjadi 3 kelompok utama, yakni pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Masing-masing kelompok memiliki posisi serta tugas berbeda dalam rangkaian pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Pada pasukan 17 itu berada di bagian depan dan berperan sebagai pasukan pengiring atau pendamping. Nah, kelompok ini terdiri dari sejumlah anggota yang menjalankan peran penting untuk mengawal jalannya prosesi pengibaran bendera dengan tertib dan penuh kedisiplinan. Sementara itu ada pasukan 8 yang memiliki tugas utama sebagai pembawa bendera serta menjadi bagian inti dalam prosesi pengibaran dan penurunan sang merah putih. Di dalamnya terdapat pembawa bendera, pengibar dan juga penurun bendera, serta petugas yang membawa bendera pada bagian tertentu dalam formasi. Adapun pasukan 45 berperan sebagai pengawal yang melambangkan kekuatan dan kehormatan dalam prosesi tersebut. Dan kelompok ini terdiri dari anggota TNI yang bertugas mendampingi formasi paskibraka, sekaligus memperkuat makna simbolis dari susunan 17, 8, dan 45. Dan pendengar, susunan ini juga menunjukkan bahwa tugas paskibraka bukan hanya berkaitan dengan kemampuan baris berbaris atau menjalankan gerakan secara serempak, tapi setiap posisi memiliki fungsi tersendiri dan menjadi bagian dari prosesi yang menggambarkan semangat, persatuan, penghormatan terhadap bendera, serta penghargaan terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
1: Justru itu, Nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
0: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kayla sekarang aja, Ibu sudah

0: ibu. Tapi Kaila juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
2: Kenapa Bu?
0: Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi Bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi gak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
5: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla. Kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu nak?
0: Iya bu.
1: Tumben kamu pulang cepat nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak bu, Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah, terus dihukum lagi.
0: Iya bu, besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat dan kemarin kamu tidak masuk sekolah?
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti

0: Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu. Kayla sayang Ibu. Sekarang puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas, Bu. Hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata Ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
1: Kayla, maafkan Ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan Ibu, Kayla.
0: Bu, kalau bukan karena Ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, Ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
1: Kayla, maukah kamu memaafkan Ibu, nak? Sungguh, Ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan Ibu, Kayla.
2: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
1: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan Ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

Hai, berdiri kembali bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Baik, berdengar waktu kita menunjukkan pukul 22 lebih 11 menit. Selamat malam, selamat beristirahat tentunya buat pendengar yang saat ini masih mendengarkan RRI. Selamat mendengarkan. Baik, berdiri kami akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 23 ya, untuk lagu pop Indonesia dan juga informasi. Kali ini kami hadirkan dulu informasi pendengar. Cinta kita bertemu, di mana kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan IUI 2026 di Istana Kazakhstan ya. Ini pada tanggal 2 sampai 8 Agustus 2026. Nah, di mana siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu.

Dan perlu kita ketahui pendengar, AI merupakan penggerak utama masa depan bangsa, di mana prestasi ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama Indonesia dengan Kazakhstan dalam bidang pendidik tinggi dan riset teknologi. Dubes Pajoreal ini mengatakan Indonesia dan Kazakhstan memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan digital. Kedua negara saling mengirim delegasi, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Bridge berkunjungan ke Universitas Nazarbayev University. Nah, di mana pendengar selanjutnya, pengirim dua delegasi mengikuti The Earth Game of the Future 2026 di Istana Modern of Understanding antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan of Kazakhstan yang di mana akan rampung nih pendengar. Dan sementara itu juga peraih para medali ya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud ini mengapresiasi prestasi pelajar berbakat tersebut, di mana keberhasilan tersebut karena pembinaan yang konsisten oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. Dan untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan saya pendengar mengantar kita pada menit 13 lepas pukul 22. Kembali kami temani dengan lagu pop Indonesia. Kali ini ada lagu dari Jemia, Cinta Ini Membunuhku.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
4: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Berapa tahun RRI?
1: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Kakak, adek mau minum.
5: Kakak ambilkan ya.
4: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
5: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
4: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
5: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
4: Oh begitu.
6: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Ya, Webinar masih bersama kami di RR Bintuhan FM 98,8 MHz di kesempatan lintas Bintuhan malam ini ya. Dan kami informasikan pendengar tadi sempat terjadinya gempa ya. Ya mungkin pendengar juga merasakan ya, untuk di wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya memang sudah dirilis oleh BMKG benar terjadinya gempa malam hari ini, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2026 pada pukul 22:15.04 ya. Ini terjadi di Tenggara Enggano ya, di kedalaman 84 km dengan guncangan magnitudonya 5,5, terus kedalaman 40 km, lokasi di 59 lintang selatan dan 102,77 bintang timur. Untuk informasi lebih detail, pendengar bisa langsung akses di BMKG Bengkulu.

Nah, di penghujung acara malam hari ini, pendengar, masih kami temani dengan lagu pop Indonesia. Jadi yang memanah tetap bersama kami di RRI Bintuan. Ada Jazz dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

pencerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaung Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
2: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf, Pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
3: "Boleh, Mas. Apa yang bisa saya bantu?"
2: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
3: "Baik, Mas. Mari saya bantu bawakan."
2: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

pencerah jiwa. Mari belajar. Jika semua yang kita kehendaki harus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan harus terwujud, lalu dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Allah bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak memiliki masa-masa yang sulit. Biarlah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Allah Maha Tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kerja kita dihargai, maka saat itu kita sedang belajar tentang keikhlasan. Pada saat usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar kesabaran. Lalu ketika hati kita terluka yang teramat dalam, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kita lelah dan merasa kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesungguhan. Pada saat kita merasa sepi dan sendiri, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang ketangguhan. Dan ketika kita harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, jaga keikhlasan. Tetap sabar, tetap tersenyum. Kita sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, juga kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan juga derai air mata. Ya Allah, kuatkanlah kami yang lemah ini untuk istiqomah di jalanmu hingga maut menjemput.

pencerah jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, "Bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya, tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya." Lalu suamiku menjawab, "Wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya, tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja." Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati. Namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban, namun saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi. Disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang, namun kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

0: 98,8 MHz.
1: Baik, ini tuntaslah kebersamaan kita lintas bintuah malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa di lintas bintuhan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuhan.

Selamat pagi mendengar dimana-mana anda berada, bahkan dimana saja siaran kami dapat anda dengar. Ini Radio Republik Indonesia Bintuhan menyelenggarakan siaran untuk sepanjang hari ini 10 Agustus 2026. Baik mendengar, selamat mengikuti program acara untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit.

0: gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dapat cara latihan untuk menumbuh suburkan kasih sayang. Yang pertama, suburkan kasih sayang dengan meningkatkan keikhlasan. Dan ini berat. Sehingga kita harus melatih diri kita untuk selalu berusaha untuk ikhlas, para pendengar. Kasih sayang dan keikhlasan seperti mata uang. Apa dua mata uang yang sisi mata uang gitu loh ya. Kiri kanan gitu ya. Jadi kasih sayang gak mungkin ada tanpa keikhlasan. Begitupun sebaliknya. Jadi menampakkan kesedihan sebagai keprihatinan, solidaritas atas kesulitan orang lain, seperti dia mengalaminya sendiri, takkan wujud kecuali seseorang memiliki sikap ikhlas dalam hatinya. Yang kedua, bersikap adil dalam menilai manusia. Kita semua berusaha untuk tidak membeda-bedakan pandangan kepada orang lain dari sisi kedudukan harta dan kebagusan fisik. Seringkali ya kita memandang atau menilai orang dengan kacamata dunia dan materi. Jadi itu akan melahirkan perbedaan sikap dan pelayanan kita kepada mereka. Nah, sikap seperti inilah yang akan mengikis rasa kasih sayang dan seharusnya diberikan kepada orang lain yang mungkin tidak memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk memiliki sikap adil dalam menilai orang lain, kita perlu sering bercermin, bertanya pada diri sendiri. Apakah fisik kita yang kita banggakan ini akan bercahaya enggak nanti di akhirat? Apakah mata kita yang hitam dan indah akan menatap Allah dan menatap Rasulullah di akhirat kelak? Apakah prestasi dunia yang telah kita peroleh selama hidup akan menempatkan kita pada posisi yang membahagiakan bersama orang-orang soleh nantinya? Kulit kita yang halus, apakah kelak akan tetap seperti ini di dalam kubur atau akan tercabik-cabik? Akan terbakar menjadi bagian dari batu-batu di kerak neraka jahanam. Nauzubillah. Semoga dengan bercermin ini, Bunga dan para pendengar ya, kita semua bertafakur, jiwa kita lebih terlindung dan memperoleh imunitas dari berbagai penyimpangan. Kita juga akan menyadari bahwa gak ada makhluk Allah yang diciptakan sia-sia tanpa tujuan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kesadaran seperti inilah yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Ketiga, memperbaharui kasih sayang. Segala sesuatu pasti mengenal masa-masa jenuh dan bosan begitu ya. Begitupun kasih sayang, tanpa kita perbaharui dia akan melahirkan sifat bosan. Hidup yang monoton, lingkungan yang gak berubah, bisa jadi membawa suasana jenuh yang menerpa dalam jiwa kita. Kasih sayang bisa lapuk tanpa usaha untuk memperoleh suasana-suasana yang ada. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan atas sikap apa ya, tahadu, tahabu gitu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan kalian akan saling mencintai. Dan pemberian hadiah yang dilakukan secara temporer itu akan memperbaharui suasana saling mencintai dan mengasihi. Yang keempat, perhatikan kisah orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain. Dalam hadis diceritakan ada seorang ahli ibadah. Dia ditetapkan sebagai ahli neraka karena ia mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Sementara juga ada hadis yang menyebutkan seorang yang berlumur dosa ditetapkan sebagai ahli surga karena ia menolong memberi minum seekor anjing yang akan mati kehausan di padang pasir. Ingat bahwa semua bentuk kasih sayang, meski sekilas tanpa sepele para pendengar, tapi bisa menentukan derajat seseorang itu di akhirat. Menuntun orang buta untuk menyeberang atau mencapai tujuan, memberi tempat duduk pada orang tua, atau sekedar menyisakan uang kecil untuk diberikan pada anak-anak di jalanan. Semuanya kelihatan sepele para pendengar, tapi bisa sangat berarti dalam pandangan Allah. Nah, kita lihat, kita perhatikan juga kondisi orang-orang sekeliling kita. Mereka yang meluangkan waktu dan memberi perhatian besar kepada orang yang membutuhkan. Mereka umumnya justru merasakan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Bahkan orang psikolog menyebutkan tentang memandang bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain yang memerlukan adalah salah satu sumber untuk memberikan ketenangan dalam hati kita. Kelima, memperbanyak silaturahim. Karena bersilaturahim akan menyambung dan menambah kasih sayang, terlebih kepada orang yang merasakan kesempitan dan kesulitan. Kita berziarah ke mereka, datang ke banyak tempat yang tengah mengalami kesusahan,
datanglah ke tempat-tempat terpencil, di perumahan kumuh, ke rumah sakit, ke panti, dan sebagainya. Kita akan tersadar oleh keadaan hidup yang selalu berputar. Kita buka mata kita. Lihat sisi kehidupan lain yang jauh berbeda, para pendengar. Ternyata kondisi hidup tak pernah menetap pada keadaan yang menyenangkan. Nah, pengalaman kita menyaksikan itu semua akan mendatangkan kelembutan hati. Yang akan menguatkan pancaran kasih sayang kita terhadap sesama. Dan sungguh, dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, ada seseorang yang ditemui dalam keadaan telanjang kaki pada satu hari yang dingin. Badannya menggigil. Ia ditanya, apa yang terjadi? Katanya, saya ingat orang miskin dan kedinginan. Saya tidak bisa menyantuni mereka. Maka saya menyantuni mereka dengan ikut merasakan kedinginan mereka. Allah. Para salafus solih ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Jadi belajar terus untuk melihat orang yang kondisinya jauh lebih sulit di bawah kita, para pendengar. Melihat mereka dan bergaul dengan mereka akan melembutkan hati kita. Sebaliknya, kita harus pandai menjaga diri bila bergaul dengan orang-orang yang punya harta banyak, orang terkenal atau orang terbiasa dan kehidupan yang serba mudah. Sebab bila tidak hati-hati, pergaulan seperti itu akan menyebabkan kita berseminya angan-angan, mengurangi rasa syukur kita, akan menipiskan belas kasihan kita kepada orang-orang du'afa, termasuk dalam rangka bersilaturahim, adalah mencari dan mengikuti berita umat Islam yang teraniaya. Dengan merasakan penderitaan, pahitnya perjuangan mereka, para pendengar, merasakan kebagaimana tertekannya kehidupan mereka. Seseorang tak akan pernah punya kepedulian, apalagi memberikan kasih sayang ketika ia terlalu asyik dengan keadaannya sendiri. Betapa banyak bentuk kasih sayang, banyak pula cara menumbuhkannya. Pintu melakukan kebaikan itu selalu terbuka bagi kita, para pendengar. Terhampar di mana-mana. Mari kita menanam benih-benih kasih sayang itu di mana aja. Jadi di antara koridor kasih sayang patut diperhatikan adalah kasih sayang tidak berarti mendiamkan kejahatan, ya, yang harus dibasmi. Bahkan Utsman pernah mengatakan, sesungguhnya Allah akan mencabut sesuatu melalui kekuasaan, apa yang tidak bisa dicabut lewat Al-Quran. Nah, kejahatan tetap harus dihentikan dan disikapi secara tegas. Islam sama sekali tidak mengenal sikap mengeksploitasi atau membiarkan kejahatan berlangsung terus tanpa upaya untuk menahannya. Dalam Islam, ketegasan dijadikan sebagai bagian dari sistem menghentikan kejahatan dan kezoliman. Masya Allah. Mari kita bersemangat dalam berkasih sayang. Subhanaka bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 10 Agustus 2026. Sari berita. Januari hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mencatat ada 55 kasus DBD yang telah terjadi. Pemkab Bengkulu Selatan akan optimalkan aset lahan kayu kunyit direncanakan menjadi sentra pembibitan. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya yang disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar. Januari hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mencatat ada 55 kasus DBD yang telah terjadi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
1: Berdasarkan data periode bulan Januari 2026 hingga akhir bulan Juni 2026, Dinas Kesehatan mencatat sudah ada 55 kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Bintoro Wahyudi, menjelaskan dari total kasus yang tercatat tersebut, wilayah SP3 Ketahun dan Kecamatan Arga Makmur menjadi kecamatan yang paling banyak kasus DBD. Namun jumlah DBD yang ada saat ini masih belum masuk kategori darurat. Meskipun begitu, masyarakat diminta untuk tidak menganggap sepele penyakit DBD. Hal ini dikarenakan penyakit DBD dapat menyerang siapa saja, bahkan bisa beresiko menimbulkan komplikasi apabila terlambat mendapatkan penanganan.
2: Juni ada 55 kasus, di mana kalau dirinci dari per bulannya, Januari 11, Februari 14, Maret 6, April 7, Mei 9, dan Juni 8. Rata-rata kasus ini hanya untuk bulan Januari itu dominasinya kasus ada di wilayah SP3. Kemudian bulan-bulan berikutnya sampai bulan Juni, dominasi kasusnya wilayah Kecamatan Arga Makmur.
1: Nyamuk DBD sangat menyukai air bersih yang tergenang di ember bekas, kaleng bekas, botol bekas, bak mandi, dispenser, atau vas bunga. Tempat genangan air tersebut menjadi sumber berkembang biaknya jentik nyamuk hingga menjadi nyamuk dewasa. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk secara rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Dengan rutin menguras bak mandi atau penampungan air, menutup tempat penampungan air, membuang kaleng atau botol dan ember bekas, serta menabur bubuk abate pada bak mandi dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperkuat jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tengah berjuang mengakses fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata oleh Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata melalui penyaluran bantuan dana pendukung pengobatan dalam skema program Bantu Rakyat. Inisiatif program Bantu Rakyat dirancang khusus sebagai bentuk intervensi Pemda untuk memangkas beban finansial warga Bengkulu Utara yang dirujuk ke rumah sakit baik di dalam maupun di luar daerah maksud kami. Dikatakan Ari, skema bantuan ini tidak menyasar pada tindakan medis saja, melainkan difokuskan untuk menopang kebutuhan operasional pendamping pasien selama masa perawatan intensif berlangsung. Langkah ini diambil mengingat biaya medis masyarakat pada dasarnya telah dijamin sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, Pemda melihat masih tingginya resiko kerentanan ekonomi keluarga penunggu pasien akibat tingginya alokasi biaya transportasi, konsumsi harian hingga akomodasi tempat tinggal sementara. Lewat bantuan ini, Pemkab Bengkulu Utara berharap penunggu pasien dapat berfokus mendampingi proses pemulihan anggota keluarganya tanpa perlu mengkhawatirkan pembengkakan biaya hidup harian selama di rumah sakit rujukan. Mendengar Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur merilis tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria mengatakan, pada tahun 2025, IPM Kabupaten Kaur mencapai 72,45 dan termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 71,53. Bahkan Kabupaten Kaur mencatat laju pertumbuhan IPM

0: 2025 diperkirakan dapat menjalani hidup hingga usia lebih dari 73 tahun. Dari dimensi pendidikan, harapan lama sekolah HLS mencapai 13,16 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah RLS mencapai 8,71 tahun. Capaian tersebut menunjukkan semakin terbukanya peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan mencapai 10,18 juta rupiah per tahun. Indikator ini mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kabar baik lainnya, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 15,82%. Sementara 75,82% penduduk telah memiliki jaminan kesehatan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Pemkab Bengkulu Selatan akan dioptimalkan aset lahan kayu kunyit direncanakan menjadi sentra pembibitan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto bersama Kepala Dinas Pertanian melakukan pengecekan lahan di kawasan kayu kunyit. Lahan tersebut diketahui secara legal merupakan milik pemerintah daerah melalui kantor camat setempat dengan luas mencapai 9 hektar. Kegiatan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan status lahan yang akan dimanfaatkan dalam program pengembangan sektor pertanian. Susmanto menjelaskan bahwa pengecekan ini merupakan bagian dari perencanaan awal pemerintah daerah terhadap pemanfaatan aset lahan yang dimiliki. Ia menyebutkan bahwa ke depan lahan seluas 9 hektar ini akan dijadikan sentra percontohan perkebunan pembibitan serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan Dinas Pertanian. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung sektor pertanian di Bengkulu Selatan.
2: Untuk tahap awal ini, kita akan pemetaan bersama Dinas Pertanian secara spesifik. Nanti akan membuat peta lokasi sesuai dengan rencana dari awal bahwa kita tahun depan atau waktu secepatnya kawasan 9 hektar di lokasi ini akan dijadikan sentra percontohan, perkebunan, pembibitan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Dinas Pertanian.
1: Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Susmanto juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan segera menyusun perencanaan teknis yang matang. Hal ini penting agar pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Selatan. Kemudian, Sekda Bengkulu Selatan juga berpesan kepada pihak kecamatan akan mengambil langkah untuk memasang patok batas lahan secara jelas. Upaya ini dilakukan guna menghindari adanya klaim dari masyarakat serta memastikan bahwa lahan tersebut sah milik pemerintah daerah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Bengkulu menggelar lomba kebersihan kantor antar OPD dan kecamatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penilaian lapangan berlangsung 10 hingga 12 Agustus 2026. Kepala DLH Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan, lomba ini bertujuan mendorong aparatur membangun budaya menjaga kebersihan lingkungan kerja secara berkelanjutan. Penilaian mencakup kebersihan area dalam kantor, toilet, lingkungan luar kantor, serta pengelolaan sampah. Nantinya dipilih 5 OPD dan 3 kecamatan terbaik. Ansar berharap kebiasaan menjaga kebersihan tidak hanya dilakukan selama lomba, tetapi menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari sehingga lingkungan kerja lebih sehat, nyaman, dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, Disko Perindakaur ingatkan tera ulang timbangan SPBU wajib dilakukan 2 kali dalam setahun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
3: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah atau Disko Perindak Kabupaten Kaur menegaskan pentingnya akurasi alat ukur dan timbangan pada fasilitas publik. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hain Mianto, menyatakan bahwa pengujian tera ulang atau pemeriksaan timbangan serta ukuran meteran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU idealnya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun guna memastikan volume bahan bakar minyak yang dikeluarkan tetap presisi. Langkah pengawasan berkala ini sangat krusial untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam setiap transaksi jual-beli. Disko Perindakaur berkomitmen memastikan agar konsumen mendapatkan haknya sesuai dengan nominal yang dibayarkan. sekaligus mencegah timbulnya kerugian pada salah satu pihak akibat ketidaksesuaian alat

0: ukur yang digunakan.
1: Ya, tujuannya kita bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam jual beli ya, apalagi konsumen yang mereka membeli sesuatu itu berdasarkan ukuran ataupun timbangan. Nah, di SPBU, itu kan mereka harus melakukan tera ulang timbangan atau ukuran tera meteran di pom bensin itu setahun itu 2 kali itu harus dilakukan tera ulang.
0: Hai menambahkan, selain SPBU, pengawasan dan pemeriksaan tera ulang ini juga ditujukan pada berbagai sektor usaha mikro kecil dan menengah serta pusat pedagang lainnya di Kabupaten Kaur. Target evaluasi mencakup timbangan di ram kelapa sawit hingga alat ukur milik para pedagang pasar tradisional. Dengan penertiban yang konsisten, pemerintah daerah berharap iklim perdagangan di Kabupaten Kaur tetap sehat, adil, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Bintuan, Danu Kiarto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Ketua Umum Satgas Anti Narkoba Sekolah Sans Provinsi Bengkulu, Dedi Haryadi mengatakan, para finalis putra-putri remaja Bengkulu 2026 harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai bahaya narkoba. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada para finalis sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang mampu menjadi contoh positif di lingkungan sekitarnya. Jadi menjelaskan para remaja juga perlu memahami berbagai modus yang digunakan oleh pengedar narkoba dalam menyasar generasi muda. Menurutnya, narkotika dapat dikemas dalam berbagai bentuk yang menarik dan menyerupai makanan atau benda yang disukai anak-anak seperti permen dengan gambar kartun maupun bentuk lainnya. Sehingga diperlukan kewaspadaan dan pengetahuan agar tidak mudah tertipu. Ia menegaskan status sebagai duta remaja tidak boleh hanya sebatas menjadi pagar ayu atau sekedar tampil untuk menerima tamu dalam sebuah kegiatan. Para finalis putra-putri remaja Bengkulu diharapkan mampu memberikan dampak nyata dengan menyebarkan pengaruh positif, mengajak sesama remaja menjauhi narkotika, serta menjadi teladan dalam membangun lingkungan pergaulan yang indah, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di